0: dari sepanjang kasunci sugin yaida syuk syunggulya tukui anikuna mai pita kangichi
1: mai pita kangichi
0: okikuna mai pita.